0: Tiendonoton baju islangat nekaran kabisa noton kole inayat lagog hago tiendonoton hagaite daigo asyik tiptemok sogole en saita managa genge noton ba asubuy karibu edu
1: ngwere kamigo mye imigo mye nye
0: bye bye kabisa gere imu ingo mye bye bye kabisa
1: matuawo kabisa tako gaite tolem narebuwa komecho kabit kine urop talagini tomo ba tiago mye roba takagini tukul gilin karibu aso kabit kebe tukul keba genge in tesetai genge tijoro no gengaro net notan babit tabrani
0: karibu getasta tukulen kiba genge lagini mwagnyuru chine ya tuwechin betun barani moja kwa moja kibu watu nagubo ore notan babora tit ngagwin betun notan barani ku tare moja kabisa nago telel gule narawe notan basogol lagi tayarawe kichotan somo kile tunen chibagi nyit moja kwa moja in betun notan barani
1: so magun gaga tukulem ye ngarawa ni tane basogol tawarawe tengim na teta kagile tap kiarawe nagi buwati kibaguran chirob takwe gawa magbagenge ni tine gagi ton mukibayimit una tagile jini nungi baishi beju ngore ngarara na magile gagol ruru tik chabarawe chingringen una tongi baishi nafasa na tana ke gol minute jatak ngore na tong na itita tawulang tuwul go harawe na ba birthday na nyungara harawe tap sogol nagjoro no kejang jiba jiwati nye birthday ngarawe tap sogol gili nagbas so
0: Baibaji. Gita seta moja kwa moja hongi ngetke en betu nota nuburani hagenge na genge en ore na karara la nagi watu nuba star 441 hash eri legetiam hagotu yakpo ratete en betu nota nuburani star 441 hash nyende ne chapchabe nyota ni wendi duga number 2 otu yok 3000 Kenya shillings uyuga mwaunen tai enge tu yenen kamasa nuba conference ya twitch en betu nuburani ngandetombu ya twitch kuinga sartana wago igenye sige nyorun moja kwa moja kuyatweche Arab Kisirgong sige testa tulen kibagenge Arab Kisirgong
2: Erigo no api shobetu api new month
0: Arab Kisirgong
2: uwego ing nafas nega taunge api new month arabet nebo boratit koin chamua kityo atyakta ebe jusi moib nafas wa ebe kasarta viga lagi koin kanget sigi kiuga lepchuma greshuma golimbo kaibana leji niongetye ak ye kitupche tukul jemi olinda bo kaibana leji niongetye pas kanget mite jen je gugu mite ele ningindala ta leji niongeti bo yo tarap kositany mite kora William Aram ngeti ja leji niongeti arab ile arab tetke ngulimbo legebeto leji niongeti akumutyo ngale anda no kikabi pas nganget kora in mite pasta jepuany pasta rejo mite sestaros aleji ni ngeti chos pini ngole bole sos kene tijir kiri Gloria Man Roger Miller aleji ni ongeti ngoli mpaka optu moli na kyal sarap kiri ago mite mure joba tindiret aleji ni ngoli mpa soba tukul aleji ni ongeti amu kako eje mite amu kakata kongoi mising
0: kongoi ngetien mun kako eje mite agin wagiti ga wonondan tsige nyorun bike changin betu nota no borani agibatu no basta fo futona shilengin 3000 entai tuge alishin tai shachu ngotu yagel futat when star 441 national ten ko mi den duge nota number mi number 2 matiwe duge tagatu le nyota ni wendi to number 2 hagotu yag 3000 Kenya shillings gen star 441 hachin betu no borani salamon kirui go to York 3000 Collins Lagat 3000 Kenya shillings now Nehemiah Rotichi go about Rebecca Norton go Rebecca Norton go Koyej go to York 3000 agere tenat ko Doris agere Doris Kirui agere Nancy Samuel go to bicho nok 3000 in star 4421 hash so jina chap he mita banda radio he wendi duga number 2 ago to York 3000 in star 4421 hash
1: bagamanot kabisa ni tane 3000 agere chang joro no chepo 3000 una tagibanga ngamite duga tnguru
0: number 2 star 4421 duga naona number not the number 2 inyorchige 3000 in star 4421 hash ngeda sa tulen kibagenge en betu nota ne borani chibusi tebtobit karibu
1: jebusi
3: ya muneri kap kisyo
1: ye bye bye en
3: ye mi voice kitebe ni ngejera na bageli somo kulugu gure ne ga ne te kisis ne bit nana ndal fi jaan sa mo wolji ana nget anda 18 to etap kama asun James Ketere Nulli, Ibkata, Ebabonga Tauti Goech, Regin Nangebu, Winnie Longisa, Yunus Piyomdo, Arab Rere, Waseka, Barbaret, Nesia Ngapki Mulwo, Nicolas in Dubai, Agri Jat in Dubai. ak biik tugul kosi tugul chebo changa nea silent listener amache ale ongecham emo FM.
0: Ongoi keng'etishe en oret nekararan chebusit komosaton bo Kiptobit en betunoton bo rani. Kitesetai keng'etike ngebunu komosanoton bo Trans Nzoia. Sami?
4: Isha bagari kwa mune?
1: Kibaibaen, kibaibaen Sami.
4: Oi, kibaibaen kiche ngole kuitale makitnye ngale. Ega keng'et chebo mie. Ngang'et ki kesubi ngotaune Patrice Rabia ko anyuele neng dalati. Anyugos masrama konori. Tony Bet enjoy me in uni. I know left siwa anget ya masasi, anget rabu jamaram getiji, anget rabu lengi chabali uni, anget koko tapkele, anget boyota rabu sitani, anyo tavina anget Joseph Talami, Sadami, boyon gimi to tavina yu. Tafiarga, Lugas Terer, Kisovato, anget kwa nanyu estato, alenji rab nani katun estato. Tatianget family nyon na baga manere rolenjo yonge ngetiga ko kongoi muri juga
1: kongoi *441* hash kagilejin wiki to do get number 2 mego sani silingi shek 3000 gere chan jurono chwa namjike kabisa silingi shek 3000 itare biki number 313 major bwana tane biki number 148 kerga kitane ba 332 ago 0798 mitora jitane biki number of 182 ago tayare ga namjike 3000 imite go mien garonde na tane ba betabrani ge bangan ge go na tane ichile kit *441 *441*2# inamjige ngore na tan gararan
0: na tan gora bini ke mi andan go 3000 goglenjin bi ke changap sa jite bagal somoge ya ge cheng bi ga ta ge cheng bi bagal lagen ga oksom mukyo go nyorchi ga 3000 chok to ne ta ga pesa imita banda radio go ga gito ga pesa arawe na tan le log 3000 so ikili do *441 no ge wedu ga number 2 o tu yok 3000 Kenya shillings rabini ke jutu simengu moja kwa moja enore ne kararan *441# ngenyorun Sister Rose.
1: Karibu Sister Rose.
5: Ilas ke sabisho wedu agere grono.
1: Bye bye bye.
5: Jama taror gbita ya tengaro nani. Bago ne utkeger garo nani ni nemi. Ata unne family jukwa bisho wedu agere grono. Bato wa sasi jukwa. Ano ngi chogo nyor ka berure tap chogo ba. Ngor ngi chogo tu chogo miga kap so kap tumo. Nagi oktoy ko churta evangelist Simon Bor. Onyor ko berure tap chogo ba. Ngi pastor Lele, pastor Rejo, pastor Jepa, pastor Sekin. Pastor Matai Reverend Kirwa. Lo ngi chogo onyor ko berure tap chogo ba. Ngi Yunus Biomdo. Ngi Teche Magbior, Selina Ngericho, Bilimon Sosyot, Regina, Josia Lagat, Kando Kando, Angetara Mngetiti, Tabile, Tapsyarga, Tapkili, Sami Nago, Mondo Sai, Patriciego, Anget Pigabalda, Pigab Tindiret, Anget Oktubul, Unyuru Gaberure, Tap Jehova, Agai Sektarus, Angmaga, Mautinong juga ucirani khususnya tanggutang nyuruga berude tap coba. Ungguh bisa berdua gerudono.
1: Ungguh aku tadi nih ngahoret nata negara ranggu nata nasista harus ngemasata nabawa singgisu. Angkat tadi apa ya giraji tagengnya gak sakni usia senggulim panarok.
0: Rebu usia senu sonek ingeti shagni nore negara ralani meutiani lemiten *441# 3000 enji tu bulnege alishen sai shajutan *441# usia karibu.
1: Usia senu sonek.
0: Agere usia, ay usia karibu.
6: Ongo bisu bedu agere, alenda jibu mindek. Amacha go beru rock kyoba. Ago berul family ke kuah kongoi missing. Ama jana ame Juliana yang kita le. Ago anyon ni sister Rose nong kongoi ni. Ago anyon pastore yang je kongoi Gloria man. Just finalisos. Ago anyon rere Yunus Yamdo. Ago anyon lagi na yang gembu wajur tawa wajai cai magi biur aktu kebu si. Agen agre varen Arian director agre varen pencil. Apa macam angin tadi ni? Alis buat tarik tinggi, bayi sab. Enai cari nongi kasi. Avant, nous avons aussi retard à tous les dix. Avant, nous avons des recettes de goutte à terre. Après, tout le bagout. Amacha, et non, c'est la valeur de l'équipe. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On
0: Yuru nagnye ho siyasi nga masatan bawuso ni genbe tu notan barahan gati dego sik sa zomok sa gol en notan go sa kumi na moja notan bo asubui gage go ne chofane lele en telel yenda go sik tip tem jimi thai go maa gite chko masa notan bo sa kumi na mbile ngo ego ne chofane karan ga besa en duge notan namba ego ne duge namba boda boda go namba 150,000 nga kipche hapche go 15,000 en big poko lagen ga go nom 15,000 ga go ne big ya gen ga 150,000 ndana gi chutu sugo nyor chiga bi ke changi nyota na ge bos ko igne 15,000 inchi tugul o ga magel ne ga mundu ge nota number somo gi ko magati al go nyil somo gi ma magati al me chuchu chi al go nyil ngan ni al go nyil ngwa na pana al gi to nyil somo gi ago tuye ag nota go rabini ke ba 15,000 ba bi ke changa bsa chiga mo ngi leji ni 150 ga gune tan go fa nota boine rawe nota nele loni otuye moja kwa moja tag to get chill star 441 agiwe duga number 3 number boda boda inyorchiga 15,000 isotenga lega school fees enyo nita warawe nele moja kwa moja enore negararan siri go star 441 hash
1: ngaginda guna tasoka changa jorono kiga nyorchiga pangan game mapema star 441 hash amejelewa nsiling so som siling ishik sitini wapangane nengore notong na ititata
0: otom gemangu enaroge ngega siyun Yunis anyo genyoro pastor ejo.
1: Yunis
0: karibu.
7: Kongoi pisho. Agari kono. E naga naga tugu no. Amu achi ni choba kongoi naga chomu ana nyuru goro nani. Naga nyuru vetu nemi. Amma che gesa. Ange sa kwa anda choho ga la historia na mi kengi psangita kumi kubo teke nga ine nego jesu. Kadu kwa anda yungu choba na nyon. Kia mua kongoi. Amu enge maot kamu gul naga rimutu es. Amu genyoro ni goro nani. Kini tene ne unu bukyo ko kemo kini ya tugu kemi ache ne ngwa tugu kongo yu cho ba mo ni ngene ako tenga sarta no ba si sa ne unu cho ba ko nye ne ngene cha ko nye ne yeri ki nye ne yeri be gara kemo kini ya go aburi let ko bunu cho ba ne sa bi mi lo bukyo ke ko mi tiyo ba ba sugun ako mi cho go te se ta gara e sugun cho ba ger tugu kero go tuwa ne tik ba gara ker gara cho ba na nyana tika nyana ni nyana kerwe kere cho ba ngebe berwe tugu igone galet igone gimnatet igone chametab ke Jehova nisab inga aine nebo Jesu amacho sochut kara Jehova nanyon pik chekitinye narogeni pik chetinye nyisinwe kemugulelwekwa pik cheimege pik chematinye elemenye Jehova kondeu nekukichu kerwe kipayandanyon boisionik tugul ot kara chetesetai narogeni nyon iger tugul amacho andeu nekusi ai tugul kosulda akomuga kemiache amun itinye rirenosek en bichu Jehova nesabe tugul tugul ko kakindeu nebu amun kisoin ak iyonin koboto kongoi en kainet nemie nebo Jesu Kristo ne kipayandanyon amen nasomo katacha tugul mi lakwet pruten chef ko echi nesome toretet en olimbo Nukia en Amalo sub county wendi lakwani Australia somane otumiten toretonoton en tarikit angwan yoton ko kasit amun yetun otokotin bikyok otokotin kabisa bikab suko komugul bikab tendwet bikab narokini tugul tunon kikesenge betunoto kongoi neo
0: Rongoi Yunis Biamda, ingetishe nore nagararan ke isawe weche na subuhi na mapema, enbe tunata nabarani. Ngogi watu nukubasta 441 hash, age mwongi lejin 15,000 Kenya shillings, komite nduge nota number 3, ichenge kitulemi boda, ngagiri itana ati nyotan go William Chepkwany, go tu yograbini chondan, chombo 3, nota go 15,000, mite Cosmas Kirui, 15,000 Kenya shillings, mite nyotan go Bernard Tanui 15,000 Kenya shillings kwa kumaki tuwelene yola kwa nyil somo kamu mite nduge number somo gain star 441 hash ako utu yok 15,000 Kenya shillings yogilege yotu nin arawete nore ne karan kabisa inbe tunaburani garibu pasta Chepkwany
8: Bishop Agari otachara renili
0: gibai bai wala
8: tab soko wani da tukova sama sama kongo mo coba kongo onge sao kongo iko mukta ini nyan kongo coba muni sabe kongo mungo iri beje cuma enarawa ngoni ogita orawa ne lil kongo mukta ini nyan ya yaitu kelela cene coba nganyo kiptayat akurin akoba icheket cheib miandos chekimokotinye ot kamang'unet istop icheket wech Jehova nenyo rikechwe kiptayat akot biik chekonyor ng'woninwek kokakisa akot en korak wech Jehova yekaikai mugulelwekwak rikchin wech Jehova en kele mi tuguk chebitu chengwonen en betusiek tugul lakini Jehova kakurin noto ingen biikab nganasaninyon kositoretech kisoin Jehova konyo kalyet kisoe koropta kisochini okot chebune tuguk chemokingen ako lagok chemi sukul kesochini kora Jehova kongoi amun Eric ak Bishop we Jehova rib lagochu ak indoisechi en boisionik kora kokakong'etyo ingen korikwak ingen sigikwak ingen chetupcho tugul kokakurin Jehova en betutab rani ole siyai nemie kokakitou arawet nelel netomo kekere koiyoiwech chemiachen we Jehova nenyo neng'ung toronotet ak kolosunet soyoni ale siyai nemie ot en Kenya ne Jehova indochi laitoriatab emoni ak tugul chemi koboto inendet asa kiptayat tugul koit olemii en kainetab Jeiso neyetindenyon amen ara ang'eti biik tugul ale ong'etyen mashabik tugul amakwo arawet nelel nebo boiboiyet ak biikab chepkong'ony
1: kongoi Eric ak Bishop kongoi pastorecho kongoi eng saet nekaikonech kabisa sikokimitech kora kikaronet nebo betab rani dakikaishek 15 kong'et sikoit kebeberta nebo saa 12 lakini komakinyoru logoiwekab emet kokikonin boroindo nebo 15,000 eng choronok chechang duket namba 2 ker ile kecheng'chigei kabisa eng nafas noto nekararan 15,000 kakimwa kele supporten school fees mara kotomi shopping yo chukum mara kotomi alchi lakwet enye boroindo nekararan chil kityo *441*2#. Duga nota number 3 number na duga nota number 3 tinye nenye 15,000 chenge chole mi bigi bigi yegenyor le mi bigi bigi nyota no gilenji ni yalla gitonyo somoge bike changje ka kwal gonyo somoge nyota gonyo shige borote me gilji ga missing sibaro rutu kyo kyo lego kyo rundi nen lo studio me algo sir ago me we agi algo nyila genge gitonyo leng algo nyil somogo bitis sheru yote atwa nota no grabini kyo re jaba 15,000 just finije kwa je 15,000 ngagiri tanate nyota ngo Kennedy mi soy 15,000 Amos Kirui 15,000 ngoki wagire Janet Kilele 15,000 Kenya shillings wagire Ruben Ruben Koskei agotu ya rabini chonda jambo 15,000 ene duge number 3 *441# yala kitu kwenye nne kwenye lsomo agotu ya 15,000 time ite kitu duge number 3 gen *441# edhe star tukulen kibagengen betu nubarani boyo tarabrede karibu
9: kongwe tungo ye na bat mirai guna na na nget yu kusi ta te nget mati te ge te ye yu kusi ya su mati te ge te ye si le si ara ap mordwa yu tap ka ma so ni ki na inge ngu wune longe ta ara bar bare ki ke ma yu ma bitu ka di aso yi ara mi ndi ki tu ka si si nde ten ten de ye ara ap kuri ren ka si ndi ye ara ma cha le yi tongi buat kwa mitore chusi ni mbuka cha chita na mwe mwuse ke indari ki taman onge masya piki chonda mbili inda oti tur ala ange tani ikasi sefyo a wachi kwa berure nini ananyeti yete na lawani kwa sakole a ikyo mnyandu siyo misi vitani kwa darawani arawe yuko ngeti ungeti chimigori chwa jawabir ale usai ni yang ngut ni ni ngut tarik tejoba aku kau ngete aku gune ada linda impor buat jauh ag barat itu gus balak jago gus iberule
1: Gongo, hongo yara brere kwenye tisha. Enore no tena gara renin betu no tena barane. Ogi watu no basta for 420 kilenji 15,000. Mi duga number 3. Ngago mega enge. Yale kitu nyo somo ago tuwa grabi ni chondar. Mi bika nyo richige 500. Mi bika nyo richige elebute. Ok pike chang chuko na mjige nenye 15,000 en star 441#. Duga etko no tena number somo en star 441# en betu no barane. Roda, embo njoge.
10: Roda ngoi bishop agere mboranda na gawo no
1: ye bye bye
10: ngangen sigi chunguli mbaso ga pawa ngangen family nyon ba gaseto ngangen family nyon ba kuine ngangen pabe bela go kyu agla go kyu tul ngangen na shabe ga nyon en arama yo bonjo ge agangeti na rabartan Arabin, Rabaldai, Noah Genor, Jagunda Jassis, Tosconguitabu, Julius, Cosmas, Ramagonor, and Givalda, Jamatunda, Rapiri, Bastadiju, Roger Mila, Francis Temut, Francis Romiji, Tapketi, Agin Jimjigu, Agadin and Jepunam, Kulmagui, Jaktuni, Agin Putkaruli, Akan Kimboy, Patricia, Patris and Gamuba, Ellen Indalati, Emily Victoria, Jemasa, Rabili, Sister Rosa Ramet, Jimos Gishumana, Murivu, and Sarina Gedijo, Elijah Grokachi, Y, Eller Jagiagon, George Pinninglesus, Jane Gugu, and Magonor Cosmas, in Yamatuna, in Mama Michelle, and Mama Javieta was yes, attention Magibur, Machavik Tugul, a Piga Cookin, a Piga Bonjoga Tula, Lini, only Chamber Jamaica.
1: Hongoi makiamia kiruanda. Duge na basa mugo tena silingi shak 15,000. Ago 15,000 ijo kachang joruno joga namjige kabisa. Imagine garaga asubuhi mapema guni itinye 15,000 ngi simu ngali amebanga ngi guna tena. Chilgitiunga nstam 441 star 3 hash. Duge na basa mugo na tena tinda 1,000 kwa panga ngi kabisa. Mara gud kwa migi ngi meji iliban. Mara gumi chama yani meji iliban. Mara gumi besenda ngi meji iliban. Ali ameba
0: Gang
11: ye gi baage je mangai mara usir ki ti ye use meti wa igel matami ya ti ulinya uni ye bu kire ne ma ma ta le ni ne ki kuru ba na na nge ta panyaga su en sangu wote ki mi ma sai mara ki jamme ko tune ne ma ko le ko sai ka pesa to mu ke ti chape kasi usi yes ne mi te na ro ro ta ben poncho ke ka ka sin a mi basta re cho ka ka sin a si staros kin je gugu meeting Gloria Manak, the Mikul in Kenya, Rochamila, Arab Renevo, Yotkaragasi, Nagimo, Amuka, Pass, meet the Basta Chepoin, yeah, Negi of Togo Churta, Amuka, Jose Agap Columbine, Juliana and Davivia, Juliana and Gitali. I'm myself to me go to a family in your net, my lovely wife, Marta Magbura and Magbura family, struggle to Amuka to Chapekasi. Otherwise, oh, nange tak dul dani ko zona ra ki mu ngo ngo ngo yo ma mu ai ra ko korun ko be tu thank you very much
1: kanga ma kita re joro no tu gule man lagine tu gule ke nge ba ke ba nge guna ta na ke te sta gi nge joro no en karo net na ta na ba be ta bra na ke mo ke ge ke tu gule mi ye wen di se te ke ma gun ge ke tu gule mi ye ngaro na ni da ge sho se si te nge ko itsa kum na bili o lagine ru lo go ye ke ba ye me te lagine ma ge guna ta ge ga ska ge re ro jamila u mi ma sa a gi bo tu nge le jin number 3 du get number so mo go tin da 15,000 a ge re joro no ke janga ba ngar ge be sa alan mi alan gure alan kibet nam je ga ge na lingi sheki 15,000 karondet na tanaba tabrani daisy 15,000 ngored na tanagararan kerge gorak brenda namjege silingi sheki 15,000 gebangan ge mapema guna tana mechelewan gabesa
0: star 441 namba somo gituga utu ya grabini kyonan chibongonu gabesara wenelil ina mara wenelil ngubune ter gabesa en betuno barani go geset moja kwa moja go tutu se grabini chonda mona leji walog se gabesa rawe tinore na gararan star 441 tayo tugewe duga number 3 how go to 15,000 Kenya shillings. Go my guys Roger Mila, you guys Elijah, Koros, and Gomez and Vagarichon.
12: Damn get Bishop Vagaric.
0: Bye.
12: Go with missing in a basket of no. And I'm going to put you not down in JJ Mavibur Namanda, our sister Rose, Navarabas Rejo, in Japuma, Barbaretan or Seca, Kando Kandes and Okwe, our standard league in Jip Tirilik, Ben Capigora. Awa salina ngerijo ila rijevye gon Vincent Kapsarok Mrebu ensoba mwana Eni otawara kiro numili Jeni gogo inga melilo Jos Bilesos askari kamili Awara magonor kosmas Roda embo njoke kakasin Awa jili astorus Ken kirkir yunus biamdo Again William Aramayo Mi anjimasha bikin Erika Kushok je Kosenne kapsenne emo Notange gure ni Noela Sheba Awara Ellen Jimnondin Botbil awara in wafanyaga ziwambo kikwetu akumi wara simyo nengo yape Arab Kogo, Jariego, Arago, Legat, Yawayu, Agdebruta, Teu, Agabubu. Tokul, Alain Gungetawe, Janagetawe, Legat, Yawai Gongwe.
0: Gongwe, Gongwe, Walija, Gomasatan Bokerisho, Sevendi Gosero Jamila.
1: Agere Bargilian, Arab Sawian, and Kemaila Tage, Du Agirico, Eleravusha, Limujaboso in Siga, Wakondoji, Mr. Tempur, CSO, about exam term, so Kimi Marathono, Gele good day and a happy man, Bargilian, Arab Sawian, Santa Sana, and we to release Ubet Karonetave Taurani.
0: Star 4 4 2 1, Kogilengin Duget, number 9, number 3, Yatinia 15,000, Tago Chang, Bihaginaile, Michil 15,000 in your Chinigasiling Bogal Mut. And I know she gets selling a little bit of bonus in Norton Lagini Algonil Somok, Hagin Yorchige, a border theatre gang and a gang. Roger Miller.
1: Roger Miller.
13: Gongwe Capisa. Yamuna Edu, Edwin Donui, Agarabro, no one and Gulaba Studio.
1: Magitin and Al Caribou.
13: Wake Jamagi and Gulipov to Momagitin doing Alepa Sanganga, Pijamaramoja, Agaram Gogama Quasite, Gotaune JJ Magibur, Nogamondo, Lady Gagasin, Maramoja, JJ Magibur, Gatuavica Masai Mara Togoli, Arab Ragan and Mitosias Nebuso Nigi, Charles Arab Keringagan and Goyo, Lady Gonga to Avica Koyo Tugula with Kiwagin de Timotiara Mayo, Pastor John Gip Konganagan Gonga to Sister Rosakin and Yotakawatin, Aguatin, Kogora El Pino Tok Regin and the Bowling Bakembu, Sakaraki. William Gibito Garama Young Bonjoge, Mitter Otan Bonjogagne, Patricia of Francis Rona Gita Ketig, Mitter Francis Chamutagna Otagi, Sarah Tiritog, Miglor Yamana David Kesha, and the Ballet Capsaco Ascari Comili, Akaneti Girgo Botel Faskis or your actual Coco, Mashab Togul Kochumula Boycheju, Illegal Legine Kamakawa, Ongetia, Amuma Kamegne,
1: Dakamegir Wanda. Ongo Degation Mutijaga Jung to its site at Managang, we moon, Kimit. Barada negara ada nebo 15,000. Waktu itu minum juga selingi sejata jah 15,000 ni banggan ke. Bayi seling sesuam selingi sek 16, selingi sek 90. Macam lewangka besa mati sir seling bagali ceng 15,000. Garuda nata nebo betabrani banggan ke. Ma pema injur juga 15,000 yang duga number 3.
0: Nauta nuko star 4 4 2 1 shagi weduga number 3 autu ya 15,000 rabini kie nyurchi nige nsi mwengu agucholo noke chang chuka agunyurchige kabisa enbe tunubrani chile tu star 4 4 2 1 agi weduga number somoge autu ya 15,000 moja kwa moja chine chep chep iweduga nauta number 3 ngago tu ya kupora tet kipkiru ya nda 18 sike kasuli ya mura mayo
14: ya muna pisho vedu agare gro
0: jiba jiba
14: Ya, hanya tiga. Ya, tahun ini saya sulit tetap kama. Sama saja, jika kita lupa kita warah pada barbara itu, saya sudah kali aku yang kami jadi tiga mahu cita di Asia. Hanya ini memang kita agak rezeki naik ke bagi lepas agak timur lagi musim anda. Akhir jadi mengkhir, akhir saya agak kilun dengan agi itu sebab nampak ini. Apa aja mara tamu tiap tahun almiyah yang ni orang nak tak mahu cerita tapi ni mahu tahu saja. Agi tu talia chain saya canggung, akhir tarik orang ni saya mendengar saya kamu lah saya mencuri. Ang masa begitu ni. Anak ni nak ke ujian kiri kiri, ada ujian kiri kiri mana ni?
0: Hongo hebkiru yang dah 18, William Maramayo hembon juga.
15: Ojam saya bisa berdua ke air garabrono.
0: Ya baik baik.
15: Kalau baca muka kuasa si bunga tahun ni Francis katakan, kami tiba kapa penyunya. Jadi Joseph Rono kami tiba makan kereri uli. Anu Christopher Bartani, William Barang masih mau tiba lah Arab dalam transfer aja masa transfer uli. Arab tapi tidak mungkin bawa mau tiba lah Paul Karan Francis dia mesti aisyah engkau lihat Francis Rono mau tiba lah dia berhenti tarono. Mau tiba terus serap Diego, Javier Paul, Mateo Long, jadi serap kering, mungkin Madrid serap kecuali jami lap kota yang agak fikir tu terus mau tiba lapas tarik yo, mau tiba lapas lojaman Romana kau boleh boleh Liga Coros, orang agak fikir pas mas makan orang dia misal, so orang aku bintang sering intens fikir mau tiba lapas bab susario, mau tiba lapas cerita dengan mara bayu ni, gue so narap kuter gue bintang terus, mau tiba lapas mama jadi dia mau tiba plus lagi dia agak pas paroli. Jostar hanya ini, kalau nama juga agak sih bola, mau tiada kamu salah jual jalan sih sih, dibuat ada apa itu lah maksudnya,
0: Hongo William Aramayo hingga masawatan babo njoge hei ngetishe nore nota negararan en betu nota nebo rani en kamasta nota nebo star 441 hash go duge nota nebo ilimiten teta en kamasawatan bo star 441 si jenge teta kumi duge number lo no kai goneje tuga mute nyondon kai gone tuga mute chepo age tugul 120,000 ogi nyoru bichon dugule nyotan gumait let lugwi ga be met do gone duga mute ka si jaga bur go nonda gole na wa ma wech kele nenye yale go nyilo go nyil sogo go nyi go nyilo na gi we tai amun mi den duga nota number lo yale go nyilo ye nyotan ngana ni we go nyil tisa bana yi tes go nyil taman ogi nyor shige nenye nota go teta na 120,000 kai gone bonus na 2000 en duga notan number lo ne tese tano gabo 15,000 and duga noto number 3 in star 441 hash.
1: Wati makini gaya teta ina ile mechelewa ni gabesa mi duga number lago 120,000. Nyasin gabesa gaya na mjige roriyat nagarara dingya wakune bochego jachang. Eri lago utak chige wakulima jachang baetap kia gig. So me situ wasi wasi giri lige banga gema pema. Itak chige kumba sata naba duga number 6. Nda matau. So me 15,000 and do get number 3. So muti timune baishe wa itagenge ibare tarite jate gae ni change ge na fast na tanagararan en karo net na tong nabe taburane ga gote tsakum na mbili ginge turo no jatu gul jomi en conference akchi ne ga inge ne ga se gitu gara ga subuhi ele jenin kongra mu ga inge ta so bit ke betu gul ke bagenge gi geni logo yuga be me ten studio lagini ge ga se logo yuga be me ko offer ne logo yuga be me ko tuga mut ku yuga ge muun jabo 120,000 mite do get number 6 pangan ngebebe rata na iche ngebesa mara moja mara mbili mara tatu mechilin
0: na otoko duga number lo kutinyo 120,000 na uginyo rubisho antukul chine chap chap iwe duga nondon ana inyo chige bonus nebo 2000 kutialgo nyilogo nyiltisa

0: Hey, haya nge hasa waleje kwa iwe ni mawe ndigo haka msati mamu lazima wakweriji kidogo.
1: Wee.
0: Aki paputi ya sbarabara tango kikata ima kaka nyone lori tabu kya wa karo karun. Waleje kwa iwa baraj.
1: Ibe kye koro.
0: Ye kya wa ki.
1: Ibe kye kore.
0: Hey, kuona inaenda mpio sana.
1: Hehe.
0: Waleje kwa uya kaka jioni ya kawe ule mli met kule.
1: Siko lang bole bole.
0: Siko lang bole bole. Koiri ya kitio. Kego na jaju. Nga suppose mi olege yani ngimeje iput kule kumi kabisa design ule ibaishi sima
1: hey
0: huyo akikae kwa changa kidogo yani kikwera wera atak bwana agenge so mata yutangu kurere
1: ikwere diweta ba
0: ikwero awata ba imagine magi mutango ta ne referral ke muta hospitali ta gene mi jwa kali oli ip ke be man kine ta ne gi wir gab sar sals ke le uyu ni mlef nga gi bor janga imagine ko ega nende ne gastaka nas company kole kya ende njani in live ne boy in staff
1: je ba
0: angot ke leban hospital ko maleban ya gonya gitu mse Mustafa pale
1: aga wega
0: mamoji gita ne kyo jenge lagini
1: gile to ko mara barabijo
0: gime o medo barabijo lakini
2: ni ko kwangote ga kipsalbe en booster ya
3: tufukuse hii mtu next year.
4: Hapana piga kura kwa mtu mjinga, nchi yetu itapotea.
3: Si ungoje ni next year.
4: Wacha nirudie. Mumesikia ama mjasikia?
3: Na mimi Ruto nilimuona nilipoingia tu kwa ofisi. Nikaona hii mtu ni Moi tu, lakini hii ni kali kuliko Moi kwa sababu ni kijana.
5: Ukiona mtu wako na kelele mingi ni kwa sababu ni debe tupu. Hakuna kitu ndani.
3: Wewe Kasongo ulisaliti watu ya mlima, tutakupeleka nyumbani.
6: Msiogope, msitishwe, sisi tuko ngapi? Tuko tutab.
7: Those people who are competing with us, they don't even have a presidential candidate.
3: Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo.
6: Bado hawajajipanga, hawana mpango, hawana agenda, hawana sera.
7: They don't even have a presidential candidate.
3: Hata hii mzee anaitwa Oburu nimesikia anataka.
7: Haya.
3: Si amesema anataka?
6: Tuko katika serikali ya Rais William Samoei Ruto.
3: Nairobi ni one term.
5: Sio one term.
3: Bas mambo ni hiyo.
5: Mtu uweze kupiga tu kelele hapa one term Kasongo sijui nini atupigiwe kura. Utapigiwa kura namna gani ba?
6: Hawana agenda, hawana sera, ni mkutano tu kwa hoteli.
3: Si mnajua hii Soprano?
8: Tutawanyorosha one way.
3: Sasa alituma hii Bonoko to test the waters.
8: Tusivurugane.
3: Lakini hana nguvu ni flower girl.
8: Yaani boss ni Rais William Ruto. Namba mbili mgongoni ni fireman.
3: Kuna mtu alichagua yeye?
8: Alafu nakuja kutuambia nini hapa?
3: Si ni Bonoko.
8: Imebaki tu mwaka mmoja, next year tumalizane na rais tumpatie tu term. Akipata next year hivi, mimi ni fireman, ni mimi na gold.
6: Baada ya Ruto mimi ndo nakuwa rais ya Kenya.
8: Wale wanapanga huko mbele watulize boli.
6: Nimejipanga.
8: Kwanza tumalizane na mambo ya rais ya next year. Alafu hapo mbele wale wote wanataka kusucceed William Ruto watakutana na fireman huko mbele.
6: Baada ya Ruto Muislamu ndo nakuwa rais na ni mimi.
8: Mchezaji ambaye anapewa mpira ni yule yako karibu na gold.
6: No, nyinyi mchukue tu kama mchezo. Lakini I am telling you.
9: Si baada ya rais ni Kindiki.
8: Eh. Hey.
10: Kindiki ni fire, si fire.
3: Sasa huyo ni mtu mnaweza pigia kura.
8: Wacha kuchokora, wacha kupiga mpira ukirudisha nyuma. Na fireman yako karibu na goli hapa.
10: Ni fire, si fire.
11: Moto wa Ruto moto.
12: Tutumteta mwa NMO FM.
13: Edwin Arap Tanui kobata Eric Rono. Tenyo tungu.
0: Emo.
14: Satatu kdege shekta manakse sit kage wege ngebe beretane bolet nubanga lale ni ankaro ndete ne miyego uni tani ulagi tajin asuga bidha ki wango tatu ujete togul kibagenge ankaro netabe tabrani kigure na Edwin Rautano wengu
15: kigure na Eric Rono nge itochi ngebe tugulien kibagenge ngebe beretane otane bolet ente tuti nyon nge nga lale ngu ngeteno lukupa samoja nge nga lale ngu baba isho ni kiyota chika kwa mwigo sulda nsergali ya gete benge gile tos chigili isho ni agnotan gu bichuka kwa ngwerer sergali notan ba president ko igir tayne tos amune asuga nyorchige ga ngwerere non tan tos ma chame bi kechangi nyoton misingo bichu miten upinzani ngulaga go itaga si president mingala na ba public participation mingala na ba gap kiruoge nega bi kechangi nyoton igire lega ba goteben lotan ba gap kiruoge nyoton ku bingon noto gote tuti kyoda je ba sergale ngulya na giteben gen betu noton barani ngala luti kyogo ngeten ulgo ba samoja haini ga geitu kebe berta noton ba lete dai ko shekta monoxogol kaina nyun ko Eric Rono polote to kitab kolenjin
14: kitab kolenjin ak pandap tai rebo so bit ke betol ke bagenga ko ngenga ka sto ke ke terter ja to chaga ge mus ke ngalal togol en ke bagenga lagine ka go et ngalalet ke besan ne tinye ga ngale ga kuma san bolim ba mau na to ne tinye ga ngale ga boli ge jopta listi she mi bi ke mu ago len ge bab ke wali listi ko manga na sal ge ge wala so golia kita ngalyana ne mu ngen ge bi cha gole kat kat ngalyanda ne o ga ga ai ku ye gi ngen ago mau yi to ge na ge ngone gi ga umyan ko ngone ma umyan
15: ago nyo tan go agere magilo gi to go akile ne go gitinye tule nu gi ne go wendi banad kub ko sharab nge ti ji agere magilo gi to ha go malo ge to ki nyo ta ko ruwe gora en ore no tan bo en le lindo ho ma we skole amune simo go wak to so go bali sit mi bin ke ke gi mi tenen lisi ne gi ne ta ga besa ne bi ke gi bi ge 2000 chi gi go chi 300000 ngune tan go bi 13000 agla gi go chi ne 1200 nyo ge te benge ge le tos ru bene ago galia listi che chwe nyo tan en ore no tan sima ge tarango li ondo ni sa nyo go ngola lwe che nyo tan ko kwaror wech ko mi amun nendat ko ogi lio nga telel jim bare ni ge nyo tan che ne bi ke che ngi nge bare ni kwa ge kama sana tan ba mau kama sana tan ba kericho bare ni kyo da jiba multinational se nyo tan che ga ma bi kyo go le ga mach ke we kwe chum bare ni kyo ge na mune ngot ko majesi ki gombande ngora nyo tan ko ya che goron ke transfer and title le go nyo e une kyo ge asi ke da sa ki gombande jin multinational se en ore no tan gara ran ta ke we se tan yo koror wingo li ondo ne anu bi go ye ge mwa edu ta go goro mwa li ondo ne ago otage che go live studio nyoton go gas internet ke kenage le nene ga go testa nene ga go imbig missing ogere go churta mite ko masana tan ba line it muave go lyang go churta o tingo te tutena en alale nen betu no barani agine teze tan lomba ground
14: ko churta en awawa
15: are bo go churta lagini agere ke go sengo lyon ne bo baya East Africa sinyo ge nyoro go churta
14: karibu
16: Kovatinde, tos imakini ge late maturing maize variety TMK Swotab DKC9709 Nitogo mid late maturing hybrid DKC9709 Kunyol jin kebeberwek chibo 1800 agoy 2200 meters above the sea level Rurtos komye ago amuch kogonin kunyog arta maksisit eng egait age tugul Keseni bandek oeng oeng ago anye nyegebel Amanon kit Malul tos rote kutu swega bandek ego yomnyo agunoto kuribe amanunyo kergitok ile kegol bandiat agenge engila geringet engurutik chemiten barak rutojin agro dila nene gitinen rani agilewen kesuotab DK777 asinyo tige kesutik chemiten barak
17: Ngoite man gazarani kojamwange nale maboishe in matiatu guju
18: ogingoite iwe
17: konusu
18: whisky
17: gimkomisa sabana bagemboy kotaya korire matias
18: taule
17: kigeuza we ngomisa atisane bagemboy kuli yom ngabirji si gazan godinye den mwenyewe olije genda gebere na baule tamanu
18: eh
17: ko gibir keman kyabaza kityo gele jin matias ya tani wewe olije matias ko nozi mido
18: eh
17: ngugai amwani jubije buno ngale bwana ngale gemyoli kimdu yemeru yo magoyus
18: eh
17: kita kiwango hii saa hii Kawabaye jemeru yota kwa nene kwa olwe. Wewe kaka mdinga huko. Nga kia mwa ukweli.
0: Ehe.
17: Itabele kwa jebio seta Matias.
12: Tule na Clemus, the digital man. Kupo toki psalbe. Aywe tamka
14: mdinga. Uwe kwa sko juri tenga bebe rata na lakini panga wa mwage ilengi nye dekora. Nipo panga ii na ili mwuchi gear K24. Mwitu ulele imi imeti nda iwasi wasa ketukul.
15: Kumagnyoro, sauti nata nipo inkochurita. Henga msata nipo awawa. Ngibo tunoba star 4421 hash. Kilenji Newton. Otu yekutu shokpo ratin moja kwa moja. Ngin betu nata nubarani hago engama sana nata nubale tente tuti nyanen betu nubarani gaigo neche nata nko simo isheke chepa bige 50 big simo isheke pa bige nam hago miten simo iduge number 5 ego ne simo isheke pa bige nam miten simo iduge nata number 5 hago mwagora gile nichili le nyota niyele ganyil mute nyota nichili li nyorchini ge 5000 ngane nam jige simo nata nubo 25,000 kenya shilling so iduge number 5 hagi algitioki ganyil mute nyota nichili lo tu yok 5000 ngane nam tu yok 25,000 in star 4421 hash.
14: Karibu, gojuru tayang awawa.
15: Gojuru tayang.
18: Asani sana, gongwe kabisa. Mbwe kwa unamuan, yange ati, nge mbaba kaya mwatu kele president kwa ine, president kwa kasi, kia kasi iti president mamana. Nige kasi ita president, elegi ya ita kwa kasi ino president kabisa, nige kwa tine kune, ko igere ile tuju wa president igere barabara igere ligi doge buli tagi go biju rabini lakini mona nyuri ni mite ni president ole ngebage ya bwana muni go bage igere nguni amwa nguni obo wa masinyo bom masaima ko elegi yo tege ki ga nyo ge siribu ko elebendi to yin elebendi to tuju ge pone bitu Angku bagi kita guna gambar jenis negi lagi je mungkin corruption. Tapi mana sekali ni? Ia demi ni tu tamu ni. Sekali yuri itu bagi kita leka niu kamu boleh apa pun negosi ni. Bagi ni inam dia nan ngoh bagi boleh ni. Kau mungkin kan ni lagi ni lebi tu. Aku kita yang ni kagum mua, orang kagum mua crown. Kau lebih baik orang itu. Bagi mata aja kita boleh rapi ni itu. Kini kita guna negi lelen ayu. Ingu nyuki mual jenah. Kau tahu kan? Nanti nyuki kita lagi ni ada ni. Ada anu mana ni? Kau baru itu malah lami kau gaya gaya kau bagi ni. Amu ni aja kau mimi malah lami kau. Oh kini kau ni presiden amu cipta ni dia kau. Kau kau tiap hari tu kau lihat amu amu an lecture sikit. Oh entah kau kau lihat tiap hari tu kau lihat apa. Kau mungkin kau ni anu. Ni kau nangai tu jitu kau tu. Kau kau kau tu. Awak mesti rumah nama ager apa ni? Kau ni kau ni kau lihat nyuki isip. Cuma aku jual lagi tu asir. Oh ni lecture mana kau sebab? Ingat nasi tool. Anara kau mimi kau lihat dia asmara tu mesti apa ni? Mimi tu jitu ni kau lihat apa dia mau dia kau lihat apa dia mau dia. Tiga ini menye tukul angge nak gue muzik, awam gue nih tau mau gue, angge awam gue nih aku tu tengge, oh jitu nih gue nak angge mau aje le jitu nih gue sih, mami mau tinggi mau le dah gele gue lian, awam tinggi nih aku gue nih lagi ni, awam tu mimi gue lian lagi ni, tuh ke ni lah gue nih, gue mami aje ke gue lalu baten, apa gue muter, mau gue muzik nih tuh gue muzik, gue mau awam gue nih lega lian biju, kau gitu nih angge aku tengah bi, tuan dia lega aku gue beloli, orang aku tengah bi, aku lalu aku ke muzik gue jual gue tuh. Kau itu bukan lagi lagi, umat yang lagi banyak lagi. Kau tu bukia aje, lalu umat yang itu bawa dijeje. Abi tengen kalau aljib ini nama encip, kena menem zie. Abi lekcer sih gigi butuh butuh gipton. Kau gigi cuma gigi kamu alikal lihat sih kali. Oh lawan ambil yang biri, ambil lawan yang biri. Kalau last mau kami gua niat. Sugar leh lakukan kilen, kilen. Fakir mana agak bi, pada bi kasi dah tu pilih gaya siapa yang korang. Mami sih kali, nyokap nyokap dia bisa boleh faham. Wei muzik lagi cuci, ini nyokap mu. Kele nuno nuko kachuta nuno gimi riom gimi kasa sabab bodingo gimi kasa sabab min tembu yetu yema bingi ziyadi nuno arasi kaya gimi kubaje yema nge lo uye tu guju onge ritiba tu guju kaya wagon mnyo kupapa zirka lita kita nge olo mukto yego nge te poro kimo lole matia baga akte o tu guju nuno munda mwa tu guju nuno kumayo tizi ro kunda kuga singale o chakcha ro singale kunjo kwa nge kupapa mage nge lego agi lego zili tuye agi ngalo agi ngala Aku tidak cinta lagi bosit angin tom. Ma, gara rabi ni cinta tu kau gerak apa? Cuma tu mau yang ni tu kau. Rabi ni cuma hanya gaya kau gigus mau yang tom gaya jilid pun urut dek. Kau kau lihat mam. Amu rabi ni cuma cuma yang dia yang dia mau gaya. Kau rabi ni kau. Kau pun tak ada kau lagi ni. Tahu tak tuh ni jual rubi kau gigi kau pamper. Kau gigi kau hanya gaya kau rokok hari ni nuri itu. Kau yang bikin itu kau menjual itu kau yang kau ngiri gigi angkau kau hanya gaya mungkin kau buka abis itu. Kau bayar itu tak tu. Entuh kau kenal lagi. Kisah mereka lihat, ori cuma mama kisah mereka presiden apa macam, lagi ni rau, mana ni rau yang mewik sergalan dan, Kinam ebi kinam kebwa gele. Tokin yuto. Amatoza jibigyo. Obatengu majareche. Kima kebwa atilia tukugen seria elegi zipto enu. Matke na mamma kima kebwa agatam. Kima kebwa lala kite gelejo mwangiro na giyanwi. Kebwa lala kile kima lala kuhuli. Tukugege che uso ne muche yela kebirige. Tua achole na iyo. Pisi ya tumma kima. Amma kima zuhulie. Ongo.
15: Ongoi kachurita. Enga masatan ba awawa henga lalengen betu nubarani. Gagi watu nukupa 25,000 jimiten duge nota number 5. Nga simo ite anaba 25,000 ananyur chike silingisha gata 5,000 bonus. Nga genge na genge and star 421 hash. Ngebe ngalaluti kia moja kwa moja. Kanso lara apkilash ke miten kange ita ute tutiete.
14: Karibu kansala.
15: Kansala.
19: Wei, bongoi bisho bagiri, angguya muda jo.
15: Iya,
19: bye. Agak turu ni jo, jam kerja sabon. Kau macam ini muda jengka sabon kau begini tarang sial le. Gua tuh cipicu ngalor ni ngalera mau bi, tuh le menyuan special. Tiga tebing, tapi kau mai je ketemu, awak tak neng ngalor cut arur, abet kamu beli nang. Ogi mua cipil le, jangan lu aja bi kaki. So kau sabon jual le, tu lo kau jini orang ngalor sa, awak ngalor sa, awak ikan san forol. Kau kau macam bi ngalor tu, pengetahuan ki nyawa enggun. Anyway, ada makan kau uno tu. Kau macam ini nanyongan dia orang mau. Negi kapi nenggali neng aro, kau beli nilain. Manor kemet presiden bicara cang agak wajib joy kuni kopi pure chill asini. Melayu aku tu ketam tam net konten ni negai agak net konten aku tu masak pergi sayang. Amu in kick way tu presiden doktor yang aku tu sini bawa tipi kapak aku licin way. Tapi aku tu lelak musim amu kini aku tu lelak nyerap kenyat darab ruto. Kutkung meme kuing gol, when dega aji bosir. Ah, macam bosir, kemana unsur tu coba isi? In 6 months kita kelangir kau kesan kerapi me. Wish kira aku nak tahu ni, amu mungkin sebab ini, betul ada taraf ruto, kongamik, kotjem, kogege, kotkawege, macam bumi. Kogege jitu lagi misen dulu bang kau mau ni sang gol le. In kogege kotempa taraf ruto, aku kabinet ministers kau logo, moga segalanya semua taraf ruto ini. Mua boleh tak? Kamu ni terus kau itu agak kuat, kau mesti mestuan ni ni agak itu kan? Pokok kami jangan ni oleh ini taraf ruto aku itu cik mau buat tinggal gue lagi. Entah jual dua malu gue kamu ini. Boleh ni ni engkau ni kamu kau buku mungkin ni boleh tak lemeh, mungkin ni boleh tak curgan eh, mungkin ni boleh tak sombur ye. Boleh tak kamu ni tak engkau? Agli tak sih nama kenya. Kami jadi janji nanti nak kamu arah menjadi tahu kami lain dah kau kau kau foto kami dah. Nak mengarah menjawab le, kan dia ni kan jauh kau ikhbi kau pas try, aku ingin dia lagi kau mengangan dia. Kau aku tengah kena alam data, aku tiar tak aku tiar sih, kau aku mau kira tegel lagi mau, milih nama jasa jasa, kalau kamu presiden kau ni yo. Ini zaman aku kira agen aku imau lagi, pendiri aku tu aku pas try, aku berkau kerbaapa lagi. Terus mungkin sekarang ni intelligence semua aku le, bang kau ni kau sabit, ribar ulus betul kau pas try, anak kau en. Pika pe konyol tu kan sebab kena, kau mesti diskai. So kami juga ger presiden, apa takkan action? Bata kami kira kira diskai. Kungu nak kami diskai, cuma benda yang cakap macam benda ni. Kira le mami, mami slow down. Eh mami, mami, mami, mami, mami, isu ni kita tak. Aku ingin sekali kita nak kau senang kau kira. Orang presiden kau kerja apa? Tapi cakap apa isu ni? Cuma je kau, kira ni pergi kau. Kira langgan ni tengok kau kira yo. Kikir lagi lemong, ngalera taksis. Kita lagi tinggal na brutong kumong, kena lemong kena. Enggak tu, ngalera na bruto. Pokoknya orang kan ngalera taksis kalau bandi. Kau ngelawan bi taksis, kau masuk mengwani. Ibu adik taksis, kita diri kita ketem taman ni sila ngata. Matu segera kau tu. So, cici pun bawa kan, nel dong gue ni. Cici pun lagi, cici bawa tu semua bagi alat itu. Karena jenis siro, kerja ni gue mian, mungkin lembut taksis masuk kerja. Kau mau gigi buat kuat kerja, kalau kerja lembut taksis. Kalau lembab big tax, tundai cipta nama je nanya, juga betul emet kulu la mui luli emet tax. Finally, kalau macam mana amu aku le, kagai amu aji kalau arah brunanan arah bishun kagai amu aile, orang galal seali, orang punya makos arah bruto kagai amu. Kau makos ya koran awak kerjanya ni presiden para apelaji, para bruto, orang loan range kau liat, loan range kau liat, kau ini nak kumyak. In this state of the rate, mamichini mochi itebe le chi kinyo ngololchi ngoten soechu ngache kolenjin kelech achek kokikolenjin kebo tutam kombokwe kobo komasin kotoretech kebe tugul tutam akot nyokoni koek arap ruto nerote kirkit inee nelertei inee nerotikee sikonam maname kure chi nename ii koekundoono chito tekchikee kwa kityo kekonukee kele ii kongeng'alal kerip emoni kuakamwa bishop nekole one kenya akeeku agenge eng kenya ako kenya tugul nenyo konito mokitinye kenya ake so ngeritis kenya kikibwa keng'alal siketoret emet makibwa keng'alal amu kimeche biashara so akot president akine should listen akonai kole king'ololdosi keribe serikalit nemakokonech liwe kelechechi obayo mobeyo nguno ketamtami serikalit akoilekini kimi serikalit so now,
15: president kolamu mwenye
19: glass,
15: akonyungu nyungu nyungu nyungu nyungu nyungu nyungu councilor Arap Kilachi nko masata Bonandi County
14: takoyeche ngalejo kabesa, tako chang joruno jato mite nglainda mwitawe genyoru logo yekipa uriri yoshege asi tenye giweke ke joruno jato miyagere Francis Rono mite kipsanga mre itakiwa itkatiba mite agene Arap sanga genyoru wai mutit kidogo lakini kaiwege ngegas kitu logo yejipa uriri yoshege lakini ngegas logo yejipa uriri yoshege
15: ngibu watu nubasta 4421# age mwange lenyu Newton gobora tene nyorchini ga genge na genge ngoga mwange le wendi tyo duga nota number 5 tenye simu number 25000 lakini mebwa tyo le simu number 25000 biga la ga nyorchige bonus ni basilingi shege 1555 en star 4421# ange gas ngalio nota nebo Rema Festival sigewegen kete satu kulen kibagenge
16: top tablet aksi mwengun download and K24 plus eng store ananko app store poi yet no koi muchi streamen kouche muget eng site agenge agnusu eng silingi shek so son kiptok kobun safari ko

0: Gregorian Italian boy, come yes. Tena kafisa, aksam kista, go tienda na tena kwa goiti, da iko shikarita magagenge. Side hustle being mute inside mute, yata timuit, yata tored na tena ba conference, eninye, ema FM hello.
1: Jamke, nipa kichere.
0: Bye bye bye kabisa.
1: Par bamburu.
2: Mzuri bamburu yangu.
1: Bye bye ne.
0: Kabisa.
2: Bye bye.
1: I lot in your Galiana Ganeo?
0: Eh?
1: Kuren on Takitar in the Vajam Yetka for Uso.
0: Yes.
1: Ingani Katong Alang Alagatom Yetu.
0: Eh?
1: Ingani Lavichumani, Vichuman Gage, eh?
0: Yes.
1: Kokoni, and he goes to Poke, some of them are Gotago to relax and Nikdo, Legule. Gotago relax and this is about 10 years ago.
0: Ah, Gela Gogonia?
1: Kokongnya aku tak guru sih itu. Ile ile le le kan jadi tak kau 2022 ya aku ke so.
0: Eh.
1: Kau ingat le tu kujang kau nyokongnya masa aku anak aku sihir ke kau.
0: Gorom gorom gorom.
1: Eh naga picu.
0: Aye ikan tu.
1: Nah nama nara suara cilik itu makma.
0: Eh.
1: Kalau ni kalau asing tu aku tak kuat lagi muda esok hari.
0: Eh.
1: Itu nanti yang kele-kele korayon agi penatih magutere agi tiunye magutere ya don.
0: Yes.
1: Itu ni ni subuh yang bagi ni ni on. Agi cawapar ni cawapar kau keluarlek tu kuli.
0: Yes.
1: Kau tu ya kau kat kiri tu. Kuren on tak kita hari ni macam niat kau baru so. Kau ngomong music.
0: Tonggoi. Nanti mula buat conference buat siapa leh?
2: Eh nanti buat conference arah karaka. Agi regup cumba.
0: Kipchumba.
2: Kipchumba.
3: Hello.
2: Hello.
3: Who is that? Yes.
0: I'm on.
3: I'm on. Yes.
2: Bye bye.
3: Hey, who bye bye? Yes.
2: Magiti yengal.
3: Hey, hello. Nandanda. Hey, bingu kuli.
0: Name.
3: Hey, hello. What's your name?
2: Hey,
3: ni jara bonjo. Adin jodo liad. Eh apa minyak tu ni lebaran ni deh?
0: Jenen jenen.
3: Eh alat tu ni?
0: Yes.
3: Ema evam tu ni jatuh tu.
0: Kanggoi ya, sante sana. Kerbau aku nak tanya raka. Ulang tu kul, agak re tersetai bego seten olimpon doanya. Saya tak ingin lagi baru langgan mesi muisek. Ema FM hello.
4: Ema FM hello.
0: Hello.
4: Ya mana ni?
0: Yes.
4: Aku nak buat jadi apa nama?
2: Ah, bye bye.
4: Yes. Panet semua roba masan kita merokok cewang.
0: Eh.
4: Aku ni cama.
0: Yes.
4: Kamu mahu tuan nama kita anak ini muda kamu ni mama tak terus ini.
0: Hmm.
4: Alif langa. Kongen mahu ikan yang gua mata genjor alif langa.
0: Tum genjor.
4: Tum genjor bu anak gua genjor gua teri nautan eh.
0: Eh.
4: Ama lepas negatif, aku anak sendiri tu, nama tu sendiri tu kat sini. Kita tu dulu sama ini, sama tu ni main aku nyuruh puan, nanti tu kalau aku bawa nak kenal lagi, aku lelai main tak ini dia kena jama.
0: Eh.
4: Ama kerja untuk sama sebuan, 0791 198 2 3 0791 198 2 3. Wah negatif, aku tu puan aku juga berjaya jaya muka puan, jadi sini bawa ini hari ini belanga.
0: Kongoi.
4: Kongoi ni siapa bapak?
0: Ah, sante. Right, amache garwai, bote bila ataki buwa tunki tuge lenjin. Gero, tos kai tuga nombo fisi?
2: Yes.
0: Ache tuko chambi, kenja wali tuko chuti yota nkabesa. Na msi muhingu ngungu ni wagi chil star
2: 441 hash.
0: Star
2: 441
0: hash, tuge number 4.
2: Yeah, tuge number 4, mi 10,000, ako mi 10,000.
0: Ya amache chil yota ngungu ni haraka haraka. Ago amache asuka bit kenja uru chelule moi. Anga ole mi tena limbo area goba manda limbo bomet limbo chebalungu amajesi ko mwa gole miano niton go mi aksabuni de mwaita na tena bo sour milking jelly kobune pwani oil so olangi chenge ke nyorune chelule moy
2: yes
0: amache igeri le gaset gitu chil star 441 hash
2: agiwe to get number 4
0: agiwe to get number 4 agere ka ge nyoru chelule moy manga na le tos igase go mye Alfred chelule moy.
5: Yeah, fetch ya manengo lomba studio. Amene lomba Nairobi.
0: Bye bye Nairobi amene olon.
5: Lale asista resop kapeleta ke we no kimoe bande.
0: Omiano yen ngoni Alfred chelule moy.
5: Yeah, Sikingalalen kuni chairman kimiten county notar ba Bomet kimiten kokwet notar ba Kiplabot ako ye agere kabisa le chamat kabisa maita notar nekara kot missing notar ba sawa negipaishen en kegei teta akima geleno neko maita notar nekara kot missing en jake tugul ako wati legitile gora supplement notar nekara notar ba ama ako chairman kingalali tuanen kuni otinda yvet ne agenge kokuitos nga leke chan kot missing marange choki mwaka enet kitu ilengo agero chibichu missing ako ba maita notar ba sawa again supplement not the ama.
6: Yes. Hello German.
0: Yes, yeah, Mune Daktari.
6: Why by Gigur non Kiprona Titus, Daktari and Waimara Agrovati Mulot.
0: Mm-hmm.
6: Yes, and King Alalin Kuni, Kemi Kesi Street Ami, Sigi Net of our chum supplement, and what ama in a young milking something less sawa jelly. Ino ni kuwage kuwage ge ragi neto temi gele ni matini kimi kola katugul ni amungi kiam kimi kola njoo nika amungi ge ina rangui lakini ino ni kuwa matini ni kimi ko aguribe magate njoo aguribe magate tata tata kumbat kona mog so ki training ni temi agi borchini ilagi baisha ito akiarusi ni ara chumcha nige sub supplement nige wala ama image ino niko pure fat nige kwa ngo ribor tata kumabira kwa ngo iya tata iko wengu rako improve nkine wale pata fat content kwa njigisa kitu chiko kwa matake len kula kwa tashiano mchiko pege yes kia charibuna ni yaga shida chata mkubune temi aki atrise ni tukul yes kia mwai kongoi kabisa
0: kongoi mising
5: kongoi mising kia man kongoi mising so ya matia anito achenge kwa patine tasukururu mising kwa kere tezita nga lega lage ngomosi lakini echi ya man kongoi mising nafas noto niko kongo negeti shet kuna churba ya mfm kile chini chake tukul noto ni miten lon pa na ngoti miten leba tugeta na ngoti miten akrofeta ke tukul imuche ite maeta noto ni kara noto niko sawa milking gel ino niko maeta na agma gile kikende eta ako gile nge kwa na kwa sana sana kwa tiablet
2: yo
5: baka akte jorite wede tugeta kiyale tuku kala
2: oi gel ini langa ogot ko nuburgie ye
0: ngo missing Alfred chelelo moy right not and go company number pani oil ngomiten ke bagenga emo fm ago in meten olimbo mulotin nguni ega sokoba mwaita ne garara ne imuch ke gen teta
2: yes
0: kita se tay ago agere laba decide what you have left ne olige joru ne logo ga be met ko malo ne olige goni na fas gara na hoten boi chutu agi mwawe gite le imete nano etile tikiti tay non la ne tuku le na tan go mi tikiti ne ga goni ne rais ga besa
2: na
0: hoten imuch etil nc mo ingo go gechil star 441 hash amete chutu ge number 4
2: laba tu ge number 4 gari ti akta ngune tu ge number 4 ga
0: naile Nite nini ata 30,000 ago mi bonus about 10,000 enu gunu batye blete enda iko shechu taman amache ke gerchi tane chute wata ne ago nyor gelji star
2: 441 hash
0: ulangi nyor uti enda amache ilabati wata 822 go tinye 30,000 763 go tinye 10,000
2: kogile ilabata sinye to get number 4 enu nguni star 441 hash to get

0: FM.
1: Maging'ui kelyen Sanya. Eng notok betusiek chechang ya kakiro chi neimuchi kechomei anan keng'olole eng yaityo, keboisie ng'oliondoni kekere kong biik.

0: Ketap kualiti mising ko jitu nato na serius aku panggalaga membar konen konge tega direction apa robta aku direction lagu gol dagaswe aku ikaswe kenyal jin kene berita nemi aku mau gara gule jin berita ini kuni kosup kya robta nanya mana kuni aguni aguni so gara ran download an application nato na pagaman utka pesan nato ke engkau sekalung utah betu tabrani orang teman apa nato kiwe kwa jam kabisa ngeterati ku no kupi tujita ngene len kwa jam ngalek yo ngalale gole kwa jam ngalek yo ngalale karara nenga bisa te je burur je tro mi jita ngene na kabit na gale yi ogona lagu dalu ku na gjana 20 al 50% kule banji ke jita 50% en gosit na tanaba general agriculture sawa Yeso chengbar wet ngu na gicho mapema ndio best norobar wet ragaraga agi mwai we gicho ilega norobar wet bas koma batai panda guna ta 0727 912 337 0727 912 337 chengbar wet ragaraga soko bit ke gun bar wet bas ya gun bar wet ye ki imete kapa bistan ne geta raje get ye ge gun bar wet raga mi jitna gale Gona bi 20 jetai ko registan ge ngusi no general agriculture aga je scholarship no 50% ko le 50% aga testa ya go gilgei nsabingu 0727 912 937 anago 0722 211 074 074 iya ge go sharp ngere gona no opportunity no unago Inge lebih biki meso kome ta opportunity na una aga ke mo una le ki gara ne so tega na tva de jungu na go to kama pema Ash kira orang ni cerita ni kasih gunam juga raga raga 5,500 kajut netai kiko aja 5,500 orang ni cerita agen kajut kiko aja 5,940
1: mitel ni jenis gila lonad une
0: lonad kaki kiko aja 5,409
1: ang Eric
0: Erico kaki kiko aja 6,105
1: wonderful
0: orang ni cerita ni kau misen
1: aku mitel Lilianyo
0: Lilian kaki kiko aja
1: Titus.
0: Kiko aja nabo eng 36,000 Bishop kwe metange *292#.
2: Kiso methani lago jeep college ning yu kimeje ko soman akonyor baisionik lago kap korani ak chebioso konyor mungaret ak pandap tai konyo gemoni akeje ngok sabet nebo betusiek kemi tai akosom ako kandoit tab emet alejo mameje kotaro rungut nekiwire nebo rngong mameje kotaro korotik chekitumdoi ngorani nengekur tuye neuni kotumdake korotik amune kokas kini kamwai kana maokas lengkato ngalol wa kiswahili mangalal nebo kutit okas kotokas komie ameje obe kutinak Mami kinere ruok ami amejo moy wa olejo kimeje no kimeje nin olejo ge mege nyogni ya mege no nin ogen no oliani otko banga nak banda tai ne bayme
3: tututa mwa eny emo fm
4: edwin arab tanui kobata eric rono
5: Rema Feast 2026 kokogowek kogeny kongeten tarigit 31 arawetab sisit agoi tarigit 4 arawetab sogol petusiek mut chebo kilosun kesa akinetke ngalekab kamuktoindet angot ko I kandoindetab kanisa business executive parnotiot ni komagoi misen Rema Feast 2026 kotatun ko live kongeten K24 TV ak K24 Plus you are hooked up legit nebo entertainment K24 Plus committed in devices tugul ko Android TV anan ko Apple TV laptop tablets ak simoingun download and K24 Plus eng store anan ko app store boyet no ko imuchi streamen ko uche muget eng site agenge ak nusu eng silingishek sosom kiptok kobun Safaricom